Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Hitlist memutar lagu-lagu

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Udah.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

teman-teman Pro2, saatnya kita ikuti info Pro2 bersama saya Donata Mahose. Polres Merauke turut mendukung persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia melalui keterlibatan dalam kepanitiaan dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk sinergi kepolisian bersama pemerintah daerah dalam mensukseskan agenda nasional. Ibda Ramli KBO Satbinmas Polres Merauke mengatakan personil Polres Merauke telah beberapa kali mengikuti rapat koordinasi bersama panitia penyelenggara. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan berjalan dengan baik. Menurutnya, Polres Merauke dilibatkan dalam berbagai tahapan persiapan termasuk pengamanan dan koordinasi pelaksanaan upacara bendera, upacara siara, serta kegiatan lain yang menjadi bagian dari peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Polres turut terlibat dalam kepanitiaan dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Selain mendukung agenda peringatan HUT kemerdekaan, personil Satbinmas Polres Merauke tetap menjalankan tugas pokok sehari-hari dalam memberikan pelayanan pembinaan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro2. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda asli Papua di Merauke, Antonius Yarmogoin, berharap generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Antonius mengatakan momentum peringatan HUT RI ke-81 menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dan dalam membangun Papua Selatan. Ia berharap anak-anak muda Papua terus dilibatkan dalam berbagai bidang pembangunan. Ia juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Menurutnya peningkatan di dua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan membawa nama baik daerah. Antonius turut menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat yang mengajak semua pihak menjaga persatuan dan kebersamaan dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Kita ke informasi terakhir, teman Pro2. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menggelar patroli dan razia minuman keras lokal di sejumlah lokasi rawan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Operasi tersebut berhasil menyita puluhan botol minuman keras jenis Sopi yang diduga akibat akan diedarkan atau dikonsumsi secara ilegal. Kanit Opsnal Satres Narkoba Aibtu Arianto SH mengatakan kegiatan itu berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Di sela-sela patroli, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga yang berada di titik-titik rawan. Ketika mengecek di Jalan Mayor Wiratno, tim menemukan sebuah tas ransel berwarna hitam yang ditinggalkan pemilik secara mencurigakan. Setelah diperiksa, tas tersebut berisi 21 botol air mineral ukuran 600 ml yang telah diisi ulang dengan minuman keras lokal jenis Sopi. Seluruh barang bukti yakni satu tas ransel dan 21 botol Sopi langsung diamankan ke Mapolres Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Kasat Res Narkoba menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum untuk menekan peredaran miras ilegal. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan operasi berupa
Serupa secara berkala, mengingat peredaran Shopee kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Ada apa, Tondo? Kok melamun aja? Ada masalah apa, toh?
1: Nggak ada apa-apa kok, Bu.
0: Nggak ada masalah kok rawat wajahmu jelek sekali seperti ini. Hayo, apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Nggak tahu lah, Bu.
0: Mar, bapakmu orangnya emang kolot. Orangnya keras kepala, tapi percayalah, Dok. Bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita. Yang udah dari sononya gitu. Kita ini orang Jawa, Dok. Dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami. Ibaratnya dalam pepatah Jawa mengatakan, wong wadon kuwi, Dok, bebasane swarga nunut neraka katut.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Mar ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?

0: Siamun, Dok.
1: Bu, ibu, bu, di mana toh? Dipanggil dari tadi kok nggak nyaut-nyaut? Ibu, ibu,
0: ada apa toh Pak? Kok teriak-teriak?
1: Lah, salahnya sendiri kok. Dari tadi dipanggilin kok nggak dengar?
0: Piye-piye, ada apa toh?
1: Nggak bu, aku tuh cuma mau tanya. Kok rumah segede ini gak ada orangnya itu loh? Pada kemana toh bu?
0: Lawang cuma cari angin di belakang rumah kok pak. Pak pakai teriak-teriak segala.
1: Lah terus Mar sekarang di?
0: Ada di belakang pak.
1: Yowes suruh kesini saiki. Soalnya bapak ada perlu sama dia. Ada yang mau tak omongin.
0: Sek ya pak. Ibu panggilin Mar dulu.
1: Yowes cepat. Orang pakai

0: ini tuh Cahayu, Bapak mau ngomong sama kamu, Dok.
1: Ada apa toh, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, Dok, memang penting tuh, Dok. Ini kan demi kebaikanmu. Iya toh?
1: Masalah apa toh, Pak?
0: Gini loh, Dok. Tadi Bapak tuh mampir ke tempatnya Pak Lurah. Nah, kata Pak Lurah, dia itu sudah setuju, Dok.
1: Mesti ini soal Mas Bagas lagi kan, Pak?
0: Tak bilangin yo, Dok. Bagas itu wongnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mau cari jodoh ya harus mencari bobot, bibit, dan bibitnya, Dok.
1: Tapi, Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
0: Lah, itu kan kamu baru dengar dari teman-temanmu kan? Wah, itu bisa aja bohong itu, Dok.
2: Iya, Dok. Siapa tahu teman-temanmu itu salah.
1: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Mar nanti sakit hati? Kalau nanti Mar jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Mar itu belum mau menikah. Mar masih kecil. Mar masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
0: Kue saiki wis wani lawan bapakmu yo. Cah wedok dikandani ku ngeyel. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Mas Bagas. Pokoknya harus.
1: Moh, Pak. Mar tuh gak mau. Mar itu masih mau sekolah.
0: Yah, ora urus. Pokoknya kue harus terima pinangan Mas Bagas.
1: Sak karep ya, Bapak. Pokoknya, Mar tetap tidak mau dilamar ataupun menikah sama Mas Bagas.
0: Dasar kamu, Yendo. Anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Topak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi.

0: sudah tahu belum?
1: Tahu apanya? Iya nih, ada apa toh?
0: Ini loh, kabarnya Mas Bagas anaknya Pak Lurah mau menikah loh.
1: Menikah? Masa sih?
0: Iya, benar.
1: Emang siapa toh calonnya?
0: Simar, anaknya Pak Sugeng itu loh.
1: Hah? Simar? Gak salah apa? Dia kan cuma tamat SMA. Iya, miskin lagi. Apa Pak Lurah gak malu punya menantu seperti dia?
0: Ya, itu yang aku bingungkan. Apa jangan-jangan Mar main guna-guna ya?
2: Ah, kamu itu ada-ada saja. Mana mungkin Mar begitu? Bukannya memang dari dulu Mas Bagas yang selalu ngejar-ngejar Mar. Dia kan cantik dan baik orangnya.
1: Tapi Lia, siapa tahu War itu benar.
2: Ah, gak mungkin lah. Orang aku tahu sendiri kok. Kalau Mar itu gak cinta sama Mas Bagas, Mar itu cuma pingin meneruskan sekolahnya. Tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Siapa tahu aja Mar berkata begitu cuma di depan kamu saja, Yul. Iya gak teman-teman?
3: Iya.
2: Pokoknya gak mungkin lah. Aku tahu siapa Mar. Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik tahu ngomongin orang.
0: Yowes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian aja kok.

0: Amar, mau kemana kamu, Dok?
1: Mau main ke tempat Yuli, Bu. Menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
0: Dengerin Ibu dulu, Tondo.
1: Mar males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
0: Dok, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, Dok. Kasihan nanti penyakit bapakmu semakin parah.
1: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri toh.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras loh, Dok. Dok, kamu turuti aja toh permintaan bapakmu itu.
1: Mar tetap gak mau, Bu. Mar itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus mau bekerja dulu cari uangnya banyak. Baru setelah itu menikah.
0: Tapi, Dok, kita kan butuh biaya yang besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
1: Maksud ibu?
0: Ya kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
1: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Mar itu untuk menguras hartanya Mas Bagas?
0: Bukan begitu, Dok. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu sama kamu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapak kalau tidak segera diobati.
1: Ibu kok ngomong gitu toh? Bapak itu tidak bakal kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan saja Mar meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah, biar Mar sambil mencari pekerjaan sampingan.
0: Tapi, Dok.
1: Sudahlah, Bu. Nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Mar mau ke tempat Yuli. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Mar dari tadi.
0: Mar!
1: Mar pamit dulu, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Tomar. Kemana saja toh kamu kok baru datang sekarang?
0: Biasa, Yul, diomeli sama ibuku soal Mas Bagas anak Pak Lurah kita itu.
1: Masak ketenan kowe, Mar. Piye? Sido orang ngelamar kerja bareng aku.
0: Ya jadilah, Yul. Bosan nganggur di rumah terus.
1: Yowes, kalau begitu, surat laporannya sudah kamu buat belum?
0: Sudah, tinggal dikirim saja.
1: Buruan lo, Mar. Waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu telat lo.
0: Besok rencananya aku kirim, Yul. Sekalian belanja ke pasar.
1: Yo, api kui. Ojo ditunda-tunda lagi yo. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 lo, Mar. Kamu bisa datang toh?
0: Iya, siap. Aku pasti bisa, Yul.
1: Ntar berangkatnya bareng karo aku aja yo, Mar.
0: Wes, gampang lah, Yul. Bisa diatur itu.
1: Tenan lo, Mar. Biar di sana nanti enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya, Yul. Terima kasih ya. Kamu temanku yang baik, selalu ada dan membantu setiap kesulitan yang aku hadapi. Semoga suatu saat nanti aku bisa bantuin kamu ya, Yul.
1: Udah, itulah namanya teman. Kita harus saling membantu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Saya mau tanyakan sesuatu.
1: Oh, masalah apa, Bu? Pasti masalah Ian, anak ibu yang pulang menangis, kan?
0: Iya, karena tidak biasanya anak saya itu pulang menangis, Bu.
1: Bu, saya juga ingin ketemu sama ibu. Saya ingin sampaikan agar Ian, anak ibu, supaya diajar.
0: Memangnya anak saya berbuat kurang baik di sekolah?
1: Anak ibu suka mengganggu anak saya, Starla. Terakhir, anak ibu mempermainkan anak saya. Makanya, saya tidak terima. Masih untung saya tegur baik-baik. Kalau sudah kelewatan, saya juga akan bertindak.
0: Oh, maafkan anak saya, Bu. Namanya juga masih anak-anak.
1: Bu, banyak anak-anak lain, tapi nakalnya tidak seperti anak ibu. Makanya, Bu, ajar baik-baik, Bu, anaknya.
0: Ian, ibu sudah tahu sekarang. Kenapa kamu jadi anak nakal di sekolah, ha?
2: Ian tidak nakal, Bu.
0: Bohong, ibu sudah ketemu dengan mamanya Starla. Kamu mau jadi preman di sekolah? Ibu sudah setengah mati membiayai kamu, nak. Kenapa kamu begitu?
2: Ibu percaya ceritanya.
3: Sakit.
0: Biar, supaya kamu tidak mengulangi kelakuanmu. Ibu tidak ingin kamu jadi anak yang tidak

0: kalau sudah berlaku kasar pada ibu.
1: Anak saya yang salah, Pak. Oh ya, Bapak kemari ada perlu apa ya, Pak?
0: Itu, Bu. Saya ingin meminjam buku buat anak saya, Bu.
1: Oh iya, sebentar saya ambilkan.
0: Maafkan Starla ya. Nanti Om kasih tahu Starla kalau kamu anak baik ya. Sudah, jangan bersedih.

0: Iya, dengan bapaknya Starla. Oh ya, bagaimana kegiatannya? Oh, sudah-sudah, nanti saya lihat semua. Dan tentunya teruskan saja dulu. Oke, iya, siap.
1: Siapa, Pak?
0: Itu telepon dari kantor, Bu. Oh ya, saya baru saja bertemu ibunya Ian. Apa benar ibu marah-marah?
1: Oh, jadi dia tidak terima sampai harus mengadu ke papa. Berani sekali perempuan itu.
0: Tenang dulu lah, Ma. Mama kenapa cepat emosi begitu? Ini kan masalah anak-anak. Jangan sampai terbakar begitu dong, Ma.
1: Kalau sudah sampai cari papa dan menceritakan semuanya, itu artinya...
0: Bukan mencari papa. Tapi kebetulan papa ingin meminjam buku ini untuk anak kita, Ma.
1: Lantas, mengadukan perbuatan mama. Dan papa percaya begitu saja. Iya. Terserah papa.
0: Ya, mama sepertinya tidak mau diajak berdiskusi baik-baik. Dan papa hanya kasihan dengan Ian karena dimarahi serta disakiti ibunya.
1: Lalu, papa mau bilang bahwa ini semua gara-gara mama. Papa itu harusnya juga marah ke ibunya Ian, bukan ke saya.
0: Bapak tidak marah kok, Ma. Papa cuma mau kasih tahu kalau mereka itu orang susah.
1: Ya kalau orang susah, jangan bikin tambah susah. Tahu dirilah.
0: Mama, kenapa mama membenci sekali mereka?
1: Karena mereka sudah menyakiti hati Starla, anak kita. Dan sekarang sudah membuat kita bertengkar. Hah? Ya ampun, kamar berantakan semua. Aduh, mana tempat perhiasan mama? Wah, perhiasan mama mana? Aduh, mana nih perhiasan mama? Astaga, lemari terbuka semua.
2: Ya ampun, Bu. Kenapa berantakan semua, Bu? Kenapa bisa begini?
1: Astaga, Pak. Perhiasanku. Tas berkas kita hilang semua. Oh, Tuhan. Kita kecurian, Pak. Kita kemalingan.
2: Betul, Bu. Biar Bapak telepon polisi. Dan kita tanya satpam, siapa tahu mereka melihat pencurinya, Bu.

0: makasih ya, kamu sudah pinjamkan aku buku cetakmu.
1: Sama-sama, kapan-kapan kita belajar bersama ya.
0: Iya, kalau begini aku jadi senang berteman dengan kamu, Ian.
1: Carla, maafkan saya sudah permainkan kamu dengan kasus ini.
0: Biasa saja, Ian. Saya tidak mengundang sepertimu.
2: Aduh, kalau berteman begini kan jadi damai.
3: Damai apa? Ini gara-gara anak saya berteman dengan anak ibu. Rumah kami dimasuki pencuri. Anak ibu pembawa siang.
4: Astagfirullah, sehina itu ke anak saya, Bu.
3: Ayo kita pulang. Nanti kita tambah sial kalau lama-lama dengan mereka.

0: Tadi waktu pulang sekolah, saya menemukan tas ini.
1: Coba ibu lihat. Hah? Ini kan tas mamanya Starla. Surat-surat dan kartu-kartunya masih utuh.
0: Kita kembalikan saja, Bu.
1: Harus memang, harus mengembalikannya, nak. Tapi kalau kita dituduh mencuri, bagaimana, nak? Ibu jadi takut.
0: Yang penting maksud kita baik, tidak apa-apa, Bu.
1: Ibunya Starla sudah membenci kita, nak. Ibu tidak mau dihina lagi.
0: Terus, tas ini mau kita bikin apa?
1: Ibu pikir-pikir dulu ya, nanti

0: jam 10 lewat. Kenapa Ian belum pulang sekolah? Saya jadi khawatir dengannya. Tapi saya tidak boleh berprasangka yang bukan-bukan.
1: Bu, ibu di mana?
2: Bu.

0: kita mau bikin apa sekarang? Semua surat-surat penting di rumah kita itu hilang, Pak. Hilang.
1: Papa kan masih mengurus semua surat-surat yang hilang supaya kita dibuatkan penggantinya. Jadi Mama harus bersabar. Bukan hanya Mama yang susah, tapi Papa juga.
2: Mama harus sabar, ini cobaan, Ma.
0: Ah, ini gara-gara kamu berteman dengan anak sialan itu. Kita jadi tertular sialnya sekarang. Nah, urusan bisnis dan kerja papamu juga tidak jalan. Kita jadi rugi kalau begini.
1: Sudahlah, Ma. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Mama yang tidak pernah sadar kalau apa yang terjadi karena Mama tidak baik kepada orang lain.
0: Pa, kapan kamu membela saya, Pa? Kapan? Saya selalu kamu salahkan.
1: Iya, karena Mama tidak pernah menghargai orang. Selalu menuduh dan menghina orang. Ingat, Pa, apa yang ada pada kita hanya titipan. Dan itu belum seberapa yang diambil, Ma. Ingat itu.
3: Assalamualaikum.
2: Kamu Ian, silakan masuk, Ayah.
0: Ah, kamu lagi. Sial apa lagi yang kamu mau bawa ke rumah ini?
1: Ma, jangan kasar begitu. Biarkan mereka masuk dulu, Ma. Biarkan.
3: Tidak usah, Pak. Saya memang pembawa sial bersama anak saya. Saya memang berat untuk mengantar tas ini. Tapi saya pikir pasti Bapak dan Ibu sangat membutuhkannya. Makanya saya dengan berat hati menghantarkannya kemari.
2: Ini tasnya. Saya temukan di lapangan waktu pulang sekolah kemarin.
1: Wah, syukur sekali tas ini kembali lagi. Ya, memang sebenarnya isi tas ini sangat berarti untuk keluarga kami.
0: Pa, tidak ada yang hilang isi tas ini, Pa.

0: dari kulit luarnya saja.
1: Itulah, Ma. Ian sudah baik sekarang. Kalau begitu, saya sudah bisa berteman dengan Ian kan, Ma?
2: Papa sangat bangga kalau kamu punya teman seperti Ian. Jadi, maafkan keluarga kami yang sudah...
3: Sudah lama saya maafkan. Pasti semua orang pernah berbuat hilaf.
0: Kalau begitu, silahkan ke dalam, Bu. Sekalian, saya juga ingin membicarakan masa depan Ian. Siapa tahu, saya bisa membantu.
1: Begitu, Ma. Ini baru Mama Starla namanya.
4: Senyuman Mama. Naskah ditulis oleh Reza Diprata. Ilustrasi musik dikerjakan Iman Suryawan. Teknik rekaman Madin Tawa. Sutradara Dewi Indahyanti.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Halo-halo, Tomo Pro 2, selamat siang. Gimana hari ini Tomo Pro 2 di tanggal 6 Agustus ya Tomo Pro 2 2026 ini. Semoga kamu baik-baik aja, semoga hari ini berjalan dengan lancar ya Tomo Pro 2. Dan kamu udah makan belum Tomo Pro 2? Udah makan siang belum nih? Makan siang apa hari ini Tomo Pro 2? Semoga dengan makan siang gitu kan, mungkin yang sekarang juga udah mulai masuk lagi ya Tomo Pro 2, atau mungkin sekarang ada yang masih istirahat ya, tetap menikmati istirahatnya Tomo Pro 2, tetap tambah energi lagi. Haidar di sini bakal nemenin kamu di santai siang dengan info-info menarik di satu jam pertama. Nanti Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, info tentang UMKM, dan nanti di jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih. Jadi selama 2 jam ke depan ya Tomo Pro 2 sampai jam 3 nanti Haidar bakal nemenin kamu dengan info-info menarik dan yang pastinya memutarkan lagu-lagu terbaik di siang hari ini menemani hari kamu semua. Dan kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tomo Pro 2, kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, boleh langsung ke WhatsApp atau mau join live di Pro 2 RRI Merauke di TikTok ya Tomo Pro 2 ya. Langsung join aja di TikToknya, cari dulu di TikTok ya Tomo Pro 2. Kenapa sih Haidar kayaknya masih belum balik nih setelah makan siang ya Tomo Pro 2. Dan kali ini setelah ini ya Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya Baby Monster, I Like It nih teman Pro 2. Jadi lagu I Like It ini tuh menceritakan gitu kan tentang sisi emosional gitu yang mendalam pada saat kita tuh ngerasa jatuh cinta gitu teman Pro 2. Jadi ngegambarin gitu gimana hati-hati kita yang berbunga-bunga dan selalu memikirkan seseorang nih teman Pro 2. Tapi ngomongin soal jatuh cinta nih teman Pro 2, jatuh cinta tuh gak harus sama orang lain gak sih teman Pro 2. Kita harus bisa jatuh cinta juga sama diri kita sendiri gitu. Dimana nih teman Pro 2, jatuh cinta tuh kan gak harus selalu kayak memberikan sebuah hal kepada orang lain gitu kan, atau enggak memberikan self reward juga itu namanya jatuh cinta loh teman Pro 2. Jatuh cinta kepada diri sendiri itu lebih baik dibanding mencari dari validasi dari orang lain gitu teman Pro 2. Dimana ada salah satu jatuh cinta nih teman Pro 2 yang menyayangi tubuh gitu kan, yang memberikan nutrisi kepada tubuh nih teman Pro 2. Jadi Aidar itu punya info dimana buat menyayangi tubuh kita teman Pro 2, ada salah satu makanan nih pengganti nasi yaitu teman Pro 2, yaitu oatmeal. Ya sekarang tuh makin sering banget gak sih kita lihat-lihat gitu kan, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nge-gym gitu teman Pro 2, atau teman-teman yang mau diet gitu, mengurangi nasi, mengurangi karbohidrat dan menggantinya menggunakan oatmeal ya teman Pro 2. Karena selain praktis gitu kan, makanan ini juga berbahan dasar oat nih. Jadi dia tuh dikenal dengan kaya serat dan juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat teman Pro 2 bagi tubuh kita sendiri. Dan ini tuh dilansir ya teman Pro 2 dari berbagai sumber kesehatan. Jadi oatmeal itu berasal dari biji gandum utuh atau oat yang bisa diolah jadi beragam menu nih. Mulai misalkan teman Pro 2 mau nyobain pakai buah sama yogurt gitu, bisa banget. Atau mungkin kalau misalkan teman Pro 2 lapar malam-malam gitu kan, tapi gak mau nasi, gak mau yang bikin banyak gula gitu ya teman Pro 2 ya, mungkin dibuat sebagai overnight oats gitu, smoothie, sampai dipaduin gitu atau digabungin sama sayuran sebagai menu utama nih. Karena salah satu keunggulan oatmeal itu teman Pro 2 itu kandungan serat larut beta glutennya yang bisa membantu dan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Jadi serat ini juga ngasih gitu kan teman Pro 2 rasa kenyang yang lebih lama, jadi dapat membantu mengontrol nafsu makan dan juga mendukung pengelolaan berat badan nih. Tapi gak cuma itu aja yang ada di oatmeal. Kalau misalkan beta glukan ini kan bisa berperan juga nih buat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Jadi baik banget buat menjaga kesehatan jantung kalau misalkan diimbangi dengan pola hidup sehat. Oatmeal juga nih teman Pro 2 punya indeks glikemik yang relatif rendah nih ya. Jadi bisa membantu kita tuh menjaga kadar gula darah jadi lebih stabil nih. Karena itu nih teman Pro 2, kalau misalkan oatmeal ini tuh sering jadi salah satu pilihan makanan buat kamu nih yang pengen menerapkan pola makan yang lebih sehat. Jadi selain kayak serat gitu kan, oatmeal juga punya antioksidan alami bernama avenantramides. Sama vitamin dan juga mineral seperti magnesium, terus ada zat besinya juga. Dan vitamin B yang berperan untuk mendukung daya tahan tubuh juga metabolisme nih. Ya meski memiliki banyak manfaat gitu ya teman Pro 2, konsumsi oatmeal itu tetap perlu diimbangi dengan pola makan yang bergizi seimbang. Dan juga gaya hidup kita tuh harus yang aktif, biar manfaatnya tuh bisa kita rasain secara optimal nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu gitu kan lagi berusaha untuk mencoba hidup lebih baik, lebih sehat gitu teman Pro 2, yang dimulai dari makanan ya teman Pro 2, bisa kamu cobain nih mengkonsumsi oatmeal sebagai pengganti nasi, meskipun mungkin gak seluruhnya ya teman Pro 2, karena orang Indonesia gitu kan kalau misalkan gak ada nasi tuh kayak kurang gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu lagi berusaha untuk mengurangi pengonsumsian karbohidrat ya teman Pro 2, kamu bisa nih cobain oatmeal sih untuk ngeganti nasi gitu teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2 masih ada info lagi tentang UMKM ya yang bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Temani makan siang kamu.

Dan kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang di Pro 2 dan Merauke. Teman terbaik kamu dan teman Pro 2 masih bareng sama Haidar di siang hari ini. Dan baru aja kita dengerin ya teman Pro 2 lagunya. Lagunya The Massive Sampai Matikan Ku Kejar nih teman Pro 2. Jadi kamu kalau misalkan dengerin gitu ya, apa yang misalkan kamu dengerin, apa-apa yang kamu maknain gitu teman Pro 2, daripada saat kamu mendengarkan sesuatu yang kamu tuh bakal dikejar sampai mati gitu kan, itu memberikan cinta yang tulus banget gak sih teman Pro 2? Apapun yang kamu lakuin, apapun kemanapun kamu berada gitu, kamu pasti bakal dikejar. Tahu ini teman Pro 2, Haidar punya info nih tentang UMKM. Ini gak ada hubungannya sih teman Pro 2, tapi ya ini dari Pertamina Patraniaga yang terus memperkuat ya, ini tentang UMKM, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah nih, atau UMKM, melalui strategi pembinaan yang berfokus pada storytelling nih. Jadi mau bangun cerita di balik sebuah produk ya teman Pro 2 ya. Jadi di ajang Indonesian Fashion Week 2026 nih, Vice President dari Community Involvement and Development Pertamina Patraniaga, Dian Hapsari Firasati nih teman Pro 2, mengatakan kalau misalkan saat ini tuh konsumen itu gak cuma mempertimbangkan kualitas produk aja, tapi juga nih nilai sama cerita yang menyertainya dari produk ini. Makanya nih teman Pro 2, pelaku UMKM tuh didorong gitu kan buat menghadirkan narasi yang bisa membedakan produknya di tengah persaingan pasar di saat ini. Dan salah satunya nih teman Pro 2 adalah UMKM Narita Shibori. Jadi dia tuh menghadirkan produk fashion dengan nilai sosial karena proses sulamnya itu melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus nih. Sementara itu ada juga UMKM Dara Baro di tahun 2 dari Aceh yang menampilkan produk fashion berbahan upcycling kain batik, juga tenun sama songket tradisional. Jadi sebelum mengikuti pameran ya tahun 2 ataupun bisnis matching ini, seluruh UMKM binaan itu bakal menjalani proses seleksi dulu, juga pendampingan khusus ya tahun 2. Jadi ada penilaian juga lewat legalitas usahanya, terus dari kapasitas produksi, kualitas kemasan, sampai kemampuan mempresentasikan produk nih teman Pro 2 kepada calon pembelinya. Jadi sampai saat ini ya teman Pro 2, Pertamina tuh udah membina sekitar 66 ribu UMKM di berbagai wilayah operasional perusahaan mereka. Jadi program ini tuh diharapkan gitu kan teman Pro 2, bisa memperluas akses pasar lagi, bisa meningkatkan lagi nilai tambah produk lokalnya, sama mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Jadi lewat kolaborasi ini ya teman Pro 2, Pertamina Patraniaga itu menegaskan kalau misalkan komitmennya itu nggak cuma menyediakan energi bagi masyarakat aja, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM nih teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu nih teman Pro 2, UMKM gitu kan, atau startup yang mau, yang baru-baru merintis gitu kan, kalau misalkan kamu untuk membedakan produk-produk yang kamu punya gitu sama produk rival kamu atau mungkin saingan kamu ya teman Pro 2, kamu tuh harus punya story di belakangnya gitu, background story tentang apa yang kamu mau tampilkan untuk konsumen-konsumen kamu nih, dan target pasarnya juga harus jelas ya teman Pro 2 ya. Karena pada saat kamu udah menentukan sesuatu, itu tuh udah punya background story-nya. Kalau misalkan konsumen udah tertarik dengan apa yang kamu ceritakan di Tompro 2, insya Allah pasti banyak lah Tompro 2 yang bisa kamu berikan kepada masyarakat, dan juga masyarakat juga mendapatkan sesuatu yang kamu berikan gitu, sesuatu yang bermanfaat buat mereka, yang mereka butuhkan ya Tompro 2. Dan Tompro 2 itu tadi info kedua tentang UMKM yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan nanti di jam 2 sampai jam 3 nih Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Kira-kira di dunia olahraga nih ada omongan apa aja nih Tompro 2, atau ada hal-hal apa yang terjadi nih. Selain ini bakal Haidar bawain ya Tompro 2 buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu Tompro 2 lagunya BTS Spring Day, requestan dari Kak KSL dari live TikTok Pro 2 RR Merauke. Let's hear it out.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kembali ke Tompro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar di siang hari ini Tompro 2 di tanggal 6 Agustus 2026 nih. Dan kita masuk di info olahraga Tompro 2, ini tuh datang dari turnamen nasional Bank Open Montreal ya Tompro 2. Jadi petenis Belanda, Talon Griekspoor itu sukses menyingkirkan unggulan pertama nih Tompro 2, Alexander Zverev pada putaran kedua. Jadi Griekspoor tuh meraih kemenangan ya yang dramatis dengan skor 6-7, 6-2 dan juga 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung di IGA Stadium di Montreal nih Tompro 2. Jadi hasilnya itu jadi salah satu kemenangan terbesar Griekspoor sepanjang musim 2026 ini. Sekaligus juga nih ya Tompro 2, kemenangan ketiganya atas petenis yang berada di jajaran 5 besar dunia. Wow, keren banget ya Tompro 2. Dan meski sempat gitu kan kehilangan set pertama melalui tie break, tapi Griekspoor itu tampil agresif pada 2 set berikutnya nih. Jadi Griekspoor itu mencatatkan 20 pukulan winner forehand dan tampil sangat efektif ya Tompro 2 pada saat bermain di depan net. Dan pada saat penentuan gitu kan, set penentuan gitu Tompro 2 itu tuh berlangsung sengit banget. Griekspoor sempat unggul 4-2 sebelum disamakan menjadi 4-4. Tapi dia kembali mematahkan servis dari Zverev ini Tompro 2 dan memastikan kemenangan pada match point pertamanya. Dan selesai pertandingan gitu kan, Griekspoor tuh mengaku misalkan kemenangan ini itu terasa sangat spesial setelah melalui musim yang sulit. Jadi Griekspoor juga nyampein ya Tompro 2 apresiasi kepada timnya yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan berlangsung. Dan hasil ini Tompro 2 membawa Griekspoor itu melaju ke babak 32 besar dan akan menghadapi Matteo Arnaldi pada pertandingan berikutnya. Sementara itu nih Tompro 2, untuk persaingan di Montreal sendiri itu semakin terbuka setelah 6 unggulan 10 besar itu tersingkir lebih awal. Jadi kondisi ini itu membuat gitu kan peluang-peluang besar itu bagi sejumlah petenis muda untuk mencuri perhatian dan juga bersaing memperebutkan gelar juara. Kira-kira nih Tompro 2 menurut kamu nih, di National Bank Open Montreal ini siapa yang bakal mengangkat piala di tahun 2026 ini Tompro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Kita tungguin ya Tompro 2, dan setelah ini ada info lagi nih Tompro 2 dari dunia olahraga ya, di mana timnas basket 3x3 yang versi putrinya Tompro 2 bidik kebangkitan di Singapore Stop. Selain itu bakal ada bagian buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Welcome back again Tom Bro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar di siang hari ini Tom Bro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info kedua tentang sesi olahraga ya Tom Bro 2, dari info olahraga nih dari pelatih timnas basket 3x3 putri Indonesia nih Denis Artika Tom Bro 2, yang melakukan evaluasi menyeluruh nih setelah tim tuh tampil pada seri FIBA 3x3 Women's Series di Batam dan juga Tokyo. Jadi fokus utama nanti itu ada pembenahan, itu nomor 2 meningkatkan konsistensi permainan selama pertandingan nih. Namun menurut Coach Denny, ketahanan fisik para pemain ini itu masih jadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki di nomor 2. Jadi beliau tuh menilai kalau misalkan tim itu tuh perlu mampu menjaga performa terbaik sepanjang durasi pertandingan yang berlangsung selama 10 menit. Dan untuk itu Tom Bro 2, tim pelatih itu bakal meningkatkan intensitas latihan fisik lewat program khusus yang dijalankan sepulang dari seri Tokyo. Dan program ini itu diharapkan ya bisa meningkatkan daya tahan sekaligus juga menjaga kualitas permainan para pemain. Tapi selain latihan fisik, nih Tom Bro 2, timnas basket 3x3 putri juga bakal menjalani laga uji coba menghadapi tim putra tingkat perguruan tinggi. Jadi simulasi ini Tom Bro 2, pertandingan itu bakal dimainkan selama 2 babak dan masing-masing 10 menit untuk memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada para pemain nih. Jadi lewat metode latihan ini ya Tom Bro 2, tim pelatih itu berharap para pemain itu mampu tampil lebih konsisten lagi pada saat menghadapi lawan di level internasional nanti. Dan selanjutnya nih, timnas basket 3x3 putri Indonesia itu dijadwalkan akan mengikuti Singapura Series pada 13 hingga 14 Agustus 2026 nanti. Jadi turnamen itu akan jadi bagian penting ya dari persiapan tim menuju Asian Games, sekaligus juga menjadi ajang mengukur hasil pembenahan yang telah dilakukan. Semoga aja ya Tom Bro 2, dengan pembenahan yang sudah dilakukan oleh Coach Denny gitu kan, bisa membawa tim basket 3x3 putri ini tuh selama 10 menit atau di Singapura Series dan juga Asian Games nanti itu menjadi lebih baik lagi ya Tom Bro 2, dan membawakan Indonesia medali emas ataupun piala ke bawah ke kancah internasional. Dan Tom Bro 2, itu tadi info kedua dari info olahraga yang Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini Tom Bro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti ini dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Dan kalau misalkan Tom Bro 2 ada yang mau lagunya diputarkan di Pro 2 RM Roke, boleh banget Tom Bro 2 langsung aja WhatsApp ke kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 3 nanti Tom Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Dan Om Pro 2, kita udah di penghujung acara dari Santai Siang nih. Nanti setelah ini Om Pro 2 jam 3 pas ya, kita akan mendengarkan sama-sama doa kerahiman ilahi. Dan juga nanti di jam 3 lebih 5, setelah doa kerahiman ilahi, Haider bakal ngebawain kamu info Pro 2 nih. Dan dilanjut lagi nanti Haider bakal nemenin kamu lagi di jam 4 di sore ceria ya Om Pro 2. Jadi buat Om Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Pro K, teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 6 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Stasiun Klimatologi Staklim Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan untuk nilai anomali SST di region Nino 3.4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sebesar plus 1.55 yang menunjukkan adanya El Nino event dengan intensitas kuat. Dan BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level sangat kuat. Untuk monitoring hari tanpa hujan di wilayah Papua Selatan berada pada kategori menengah, 11 hingga 12 hari, hingga panjang 21 hingga 20 hari. Sementara di Kabupaten Mimika, hari tanpa hujan berada pada kategori sangat sepenik, di 1 hingga 5 hari. Perakiran curah hujan dan sifat hujan pada bulan September 2026 berada pada kategori rendah di seluruh wilayah Papua Selatan dan sifat hujan yaitu bawah normal. Sementara di Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deiyai, dan Nduga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal hingga normal dengan temperatur udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara di sekitar 40% hingga 90%. Sedangkan untuk monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan secara umum di seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau, Zompapsel 10, Ilwayap, Guti, Kaptel, Muting, dan Elikobel, Zompapsel 11, Wan, dan Tubang, Zompapsel 12, Tabonji, Kimaam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring, dan Zompapsel 13, Merauke, Sote, Nauken, Jerai, Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya angin kencang, banjir, gelombang pasang, dan banjir rob, wabah penyakit di musim hujan, serta kondisi jalan licin yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Info kedua, tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang anak buah kapal yang dilaporkan jatuh ke Sungai Maro, tepatnya di kawasan muara Sungai Maro, Pal Putih, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Kantor pencarian dan pertolongan Merauke menerima laporan kejadian pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari pelapor Agung Setiawan. Korban diketahui bernama Wana Sanjaya, berumur 28 tahun, yang dilaporkan terjatuh ke sungai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur saat hendak memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke perairan, korban tidak terlihat kembali. Rekan-rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kantor pencarian dan pertolongan Merauke untuk dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, kantor pencarian dan pertolongan Merauke memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri atas 8 personel menuju lokasi kejadian. Lokasi pencarian berada di muara Sungai Maro dengan jarak sekitar 8,39 km dari kantor pencarian dan pertolongan Merauke atau sekitar 20 menit waktu tempuh. Untuk mendukung operasi, tim mengerahkan berbagai sarana, diantaranya satu unit rigid inflatable boat atau RAB, satu unit kendaraan Hilux, satu unit D-Max, satu unit perahu bermesin 40 PK, satu unit drone thermal, satu unit telepon satelit, dua unit handy talkie, dua unit GPS handheld, serta peralatan pendukung operasi SAR lainnya. Berdasarkan informasi cuaca di lokasi, kondisi cuaca dilaporkan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kondisi tersebut memungkinkan operasi pencarian tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Info ketiga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Papua Selatan, Petrus Asem, menegaskan kehadiran investasi di Papua Selatan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Petrus mengatakan pemerintah berkewajiban menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kebijakan yang mendukung, serta kejaminan keamanan bagi para investor. Sebaliknya, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah usahanya. Ia menjelaskan sebelum suatu perusahaan berinvestasi, investor terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik hak atas tanah untuk memastikan kesesuaian lokasi yang akan digunakan. Namun demikian, seluruh proses investasi tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku. Lebih lanjut, Petrus mengatakan pemerintah daerah tidak menjual potensi yang dimiliki Papua Selatan kepada investor, melainkan mempromosikan potensi tersebut agar dapat dinilai kesesuaiannya dengan rencana investasi yang akan dilakukan. Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.
3: Satu nusa,
4: satu bangsa.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ketika menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan juga Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Atta pada konferensi antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Semasa remaja, Subarjo sekolah di Holger Berger School Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belanda dan memperoleh ijazah Master in Direction yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan juga diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
1: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
0: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
1: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
0: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
1: Sama. Aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan, tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
0: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega, belanja dari pagi sampai malam.
1: Tapi kasihan loh si Mega, teman kamu. HP-nya

0: makan dulu yuk, lapar nih.
1: Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
0: Kita makannya di situ aja ya. Enak loh makanan di situ.
1: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
0: Oke. Setelah makan kita mau kemana lagi nih?
1: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-olehan sudah lengkap semua nih.
0: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
1: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
0: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
1: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia nggak jadi nginep di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
0: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
1: Ya makanya aku juga nggak mau. Kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi pengunjung terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore. Sementara ke daerahku jadwalnya malam.
0: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
1: Mana aku tahu, Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman, selamat sampai tujuan, ya kan?

0: Eva, coba deh kamu lihat di grup. Lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP-ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku nggak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga nggak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk?
1: Ayo, buruan sebelum sore.
0: Lihat di sana, ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini nggak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh jangan tidur dulu dong, besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya, kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, inget dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Gimana, udah siap? Sedih deh, hari ini kamu berangkat. Tadi pagi beberapa temen juga udah berangkat. Jadi sunyi sekarang di sini.
1: Astaga, jangan sedih gitu dong. Kan besok kami juga udah berangkat. Bantuin dong bawa barang-barang aku ke bawah.
0: Kenapa sih gak sekalian aja tadi sama Ika ke bandara?
1: Nanti lama aku nunggunya.
0: Ya masih lebih mending nunggu daripada ketinggalan kan.
1: Udah yuk turun ke bawah, mobil aku pesan udah di bawah tuh.

0: foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong.
1: Aku duluan ya.
0: Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya. Dah.

0: Siapa sih telepon malam-malam?
1: Loh, telepon dari Eva. Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget?
0: Halo Eva, sudah sampai mana?
2: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
2: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah, kamu tunggu aja. Jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
3: Begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Dr. Muwardi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stovia, dan setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga hidung tenggorokan. Selain itu, ia adalah ketua barisan pelopor di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta pada saat itu. Di kota Solo, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Suryo. Dan kini, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di daerah Surakarta.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: sore ceria di Pro 2 FM.
1: Halo, halo, halo, Tomo Pro 2. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Tomo Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kamu masih tetap berenergi, Tomo Pro 2. Masih tetap semangat menjalani harinya ya, Tomo Pro 2. Dan di sore hari ini nih, Tomo Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 7, sampai jam 5. 5 lewat 30 ya, Tomo Pro 2. 17 lewat 30 menit ya, Tomo Pro 2. Dengan membawakan kamu info-info menarik dan info-info viral ya, Tomo Pro 2, yang terjadi akhir-akhir ini. Juga sama dunia musik, Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info seputar itu. Semoga aja ya, Tomo Pro 2, mungkin kamu nih yang baru pulang kantor mungkin, atau mungkin sekarang sedang ada perjalanan ya, Tomo Pro 2, sedang di perjalanan, di mobil, di motor, atau mungkin sekarang yang udah nongkiri-nongki, Tomo Pro 2, nongkrong-nongkrong di kafe atau dimanapun itu, Tomo Pro 2. Semoga kamu tetap semangat, tetap bahagia ya, Tomo Pro 2, tetap moodnya tetap naik gitu sambil dengerin Pro 2 RRM Pro K dengan lagu-lagu terbaik yang bakal Haidar puterin juga buat kamu semua. Dan kalau misalnya kamu request Tomo Pro 2, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu, Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info dari dunia musik nih, Tomo Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, kira-kira bakal ada apa di dunia musik setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kembali ke Tongpro 2 di sore ceria dan masih bareng sama Edar di sini Tongpro 2. Dan kali ini ya kita bakal ngobrolin tentang Korea nih Tongpro 2. Jadi ada salah satu grup boy group ya Tongpro 2 di mana The Boys itu yang awalnya pernah di bulan April kemarin itu memutuskan untuk berhenti ya Tongpro 2. Tapi sekarang nih Tongpro 2 The Boys itu memastikan akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup nih dengan formasi 9 anggota. Jadi kepastian ini tuh diumumin lewat pernyataan resmi yang udah dirilis seluruh anggotanya di hari Kamis Tongpro 2. Di hari ini tanggal 6 Agustus 2026. Jadi ada Sangyeon, ada Jacob, ada Yonghun, ada Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo dan juga Eric nih nyampein kalau misalkan mereka tuh udah sepakat buat tetap beraktivitas bareng-bareng sebagai The Boys nih Tongpro 2. Jadi saat ini juga mereka tuh lagi mempersiapkan berbagai project group lewat sistem label yang baru yang udah disepakatin nih. Ya, meski setiap anggotanya nantinya akan bernaung di agensi yang beda-beda ya Tongpro 2 untuk menjalankan aktivitas solo mereka, tapi mereka tetap negesin untuk berkomitmen untuk terus bekerja sama nih Tongpro 2 dalam seluruh kegiatan grupnya. Karena menurut para anggota nih, keinginan untuk tetap bersama tuh sebagai 9 anggota tidak pernah berubah nih Tongpro 2. Jadi pernyataan itu mereka juga nyampein nih, terima kasih buat kamu-kamu semua, para penggemar The B gitu atau Tongpro 2 itu nama untuk penggemarnya The Boys, atas dukungannya dan juga kesetiaannya gitu kan yang udah terus diberikan ke mereka. Dan mereka juga janji nih bakal ngebales dukungan tersebut lewat penampilan dan juga karya terbaik di masa mendatang nih Tongpro 2. Karena sebelumnya gitu kan 9 anggota ini tuh mengajukan penghentian kontrak eksklusif dengan agensi lama mereka nih, jadi 100 ya di April lalu. Dan pengadilan juga udah mengabulkan permohonan penghentian sementara kontrak ini di Tongpro 2. Jadi itu ngebuka jalan bagi para anggota buat mengatur kembali aktivitas grup lewat sistem yang baru. Ya, rincian juga hal-hal yang bakal dilakuin ya Tongpro 2 kayak jadwal comeback, terus proyek terbarunya The Boys itu bakal diumumin lagi secara bertahap di waktu-waktu mendatang gitu. Jadi penggemar, buat kamu semua gitu yang nunggu gitu Tongpro 2 ya, informasi resminya juga bakal lewat grup baru di Tongpro 2, langkah grup baru ini. Jadi kita tunggu aja ya Tongpro 2 untuk info-info menarik dan juga info-info baiknya gitu, kabar baiknya dari The Boys, kira-kira comebacknya seperti apa dan juga project terbarunya apa ya Tongpro 2. Dan selain itu Tongpro 2 masih ada lagi info dari dunia K-pop nih Tongpro 2, ini tentang HYBE. Tongpro 2 dari HYBE Labels yang resmi nih memperkenalkan girl group terbarunya bernama Twide. Kira-kira apa nih Tongpro 2, Twide itu seperti apa? Setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya Tongpro 2, karena kita bakal ngomongin Korea selama 1 jam lewat 30 menit ke depan.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Thank you.

Kembali lagi Tomong Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan Tomong Pro 2, kita ngomongin lagi nih, ada di salah satu agensi yang besar ya Tomong Pro 2 di Korea nih, Hybe Labels ya, yang resmi nih memperkenalkan ke grup baru dengan nama Twide Tomong Pro 2. Dan ini tuh bakal jadi grup pertama di bawah manajemen baru mereka dari ABD. Jadi agensi ini tuh bakal dibentuk khusus ya buat mengelola girl group dan juga menjadikan Twide sebagai project debut perdananya nih Tomong Pro 2. Yaitu Twide tuh bakal hadir nanti dengan 7 anggota. Ada Seohee, ada Suyeon, Elena, Jia, Saki, Seah, dan Yihani nih. Dan semuanya itu ya Tomong Pro 2 membernya itu tuh masih berusia belasan tahun. Dengan tahun kelahiran tuh di antara 2006 sampai 2011. Dan ini tuh berarti masih gen-gen Z yang baru-baru ya teman-teman Pro 2 ya. Udah masuk gen Alpha tuh. Ternyata berasal dari berbagai negara nih. Jadi ada 4 anggota yang berasal dari Korea Selatan. Sementara buat Elena sendiri itu tuh dia tuh warga Amerika Serikat, keturunan Korea. Dan Yihani itu berasal dari Inggris tapi keturunan Korea. Dan Saki itu berasal dari Jepang nih teman-teman Pro 2. Jadi formasi multinasional ini itu menjadi salah satu daya tarik gitu ya buat Twide pada saat mereka tuh diperkenalkan ke publik. Dan grup ini tuh dijadwalkan akan debut di tanggal 24 Agustus 2026 nih lewat mini album dan juga EP bertajuk Tune and Play. Jadi judul album ini tuh menggambarkan misi Twide untuk menyatukan beragam warna musik nih jadi harmoni. Habis itu dihadirkan sebagai hiburan yang segar bagi kamu-kamu semua yang mendengarkan di Tomong Pro 2. Dan buat nama Twide sendiri itu diambil dari frasa Tune the Tide yang mencerminkan nih ambisi mereka tuh menghadirkan warna baru sekaligus juga mengikuti perkembangan industri musik global. Dan menjelang debut ya Tomong Pro 2, Hybe itu menggelar acara spesial nih, Twide Exclusive Preview Playground di kawasan Mapo di Seoul. Jadi acara ini Tomong Pro 2 para member tuh nanti akan membawakan beberapa lagu dari album debut mereka untuk pertama kalinya di hadapan publik nih. Dan yang lebih menarik lagi Tomong Pro 2, Twide itu tuh diproduseri sama Han Sung Soo. Sosok di balik kesuksesan grup-grup K-pop seperti After School, Seventeen dan juga TWS nih Tomong Pro 2. Jadi kehadiran Twide ini tuh akan jadi salah satu debut K-pop yang benar-benar ditunggu gak sih Tomong Pro 2 di Agustus ini. Dan ini dicatat ya Tomong Pro 2 di tanggal 24 Agustus 2026 bakal ngeluarin album nih. Kita tunggu aja ya Tomong Pro 2 kira-kira akan seperti apa Twide ini tuh mengubah atau juga menggabungkan teman-teman yang baru berusia belasan tahun ini di sekitar 2006 sampai 2011 gitu kan Tomong Pro 2 membawa warna baru ke dunia K-pop nih. Kita tungguin aja ya Tomong Pro 2. Dan setelah ini Haider bakal ngebawain kamu ada salah satu K-pop, bukan K-pop sih, drakor Tomong Pro 2, drama Korea yang baru nih Tomong Pro 2. Itu tuh ada My Bias, My Boss yang udah resmi tayang nih di tanggal 3 Agustus 2026. Kira-kira seperti apa nih isinya ya Tomong Pro 2. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, siapa tahu buat kamu yang suka gitu kan dengan sinopsisnya bisa dimasukin ke daftar nonton.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kembali lagi Tong Pro 2 di Sore Ceria dan masih bareng sama Haidar nih Tong Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang drakor nih Tong Pro 2. Dimana My Boss itu resmi tayang nih ya di 3 hari yang lalu. Di hari Senin ya tanggal 3 Agustus 2026 nih. Jadi My Boss ini itu komedi drama ya romantis yang berlatar di dunia kerja. Yang merupakan ya Tong Pro 2 adaptasi dari webtoon populer karya Seong Yoon. Dan itu bisa ditonton langsung Tong Pro 2 lewat Rakuten Viki sama juga HBO Max nih. Dan untuk drama ini tuh disutradarain sama Park Ji Hyun dengan naskah yang ditulis Lee Young dan juga Kim Ji An nih Tong Pro 2. Ya sejumlah aktor ternama nih turut membintangi serial ini. Jadi diantaranya ada Kang Hyun, ada Kim Hye Jun dan juga Cha Woo Min. Dan kisahnya itu nanti mengikuti perjalanan dari Nam Darum, seorang perempuan yang udah jadi penggemar idol Lee Chan ini tuh selama lebih dari 10 tahun nih Tong Pro 2. Jadi kehidupannya tuh berubah pada saat dia tuh keterima bekerja di perusahaan mode Apello dan tahu nih kalau misalkan idolanya tuh salah satu pendiri sekaligus direktur perusahaan itu. Tapi Nam Darum itu berusaha untuk bersikap normal nih Tong Pro 2, bersikap profesional gitu kan, dimana dia tuh bakal nyembunyi identitasnya sebagai penggemar. Tapi situasi itu jadi semakin rumit nih Tong Pro 2 pada saat ia bekerja di bawah CEO Kang Hagi. Sosok pemimpin yang dikenal tegas dan juga perfeksionis nih, tapi ternyata punya sisi hangat. Dan di sisi lain nih, Lee Chan itu mulai menyadari kalau misalnya kesetiaan Darum itu sebagai penggemar lamanya. Jadi kegiatan mereka itu tuh perlahan berkembang nih Tong Pro 2. Jadi menghadirkan kisah cinta segitiga yang dibalut dinamika dunia kerja, persahabatan dan juga pencarian jati diri nih Tong Pro 2. Menarik banget gak sih buat ditonton nih Tong Pro 2 buat kamu nih mungkin yang suka-suka banget sama drakor-drakor yang ada nuansa-nuansa kantornya gitu ya Tong Pro 2 dan juga ada segitiganya. Perpaduan romansa, komedi, dan juga konflik nih di lingkungan profesional. My Bias, My Boss mungkin ya Tong Pro 2 akan jadi salah satu drama Korea yang menarik banget buat kamu masukin ke watchlist kamu. Nanti kalau misalkan udah nonton kasih tahu Haidar ya Tong Pro 2. Langsung aja gitu kan ngedrop di WhatsApp gitu kan ngobrol-ngobrol bareng kita langsung kirim ke 0821-4899-4964 atau ngobrol-ngobrol langsung juga di TikTok via TikTok ya Tong Pro 2 karena Haidar juga nge-live sekarang. Dan setelah ini Tong Pro 2 Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 5 lewat 30 ya Tong Pro 2. Haidar juga masih menerima untuk requestan lagunya. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagunya Shine Stand By Me requestan dari Kak Alvino Suryonegoro. Kita dengerin bareng-bareng ya Tong Pro 2 setelah ini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Dan nomor 2 kita sudah ada penghujung acara dari Sore Ceria nih. Thank you banget ya nomor 2 yang udah mendengarkan. Haidar udah ngebawain kamu dari santai siang tadi, nomor 2 dari jam 1. Semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin dan juga info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua, nomor 2. Amin. Dan buat kamu semua nomor 2 yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan pulang gitu, nomor 2, atau mungkin sekarang lagi ada di tempat-tempat yang mau menuju jalan pulang ya, nomor 2. Dari kantor mungkin, atau mungkin sekarang lagi mau ke kafe ya, nomor 2. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, nomor 2. Tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan juga nomor 2 setelah ini di jam 17:41, nomor 2 kita akan mendengarkan dulu azan maghrib. Abis itu kita dilanjut hitlist di jam 6. Dan juga kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie di jaga malam malam hari ini, nomor 2. Jadi buat nomor 2, thank you banget yang udah mendengarkan. And have a good day, bye-bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing meng

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijepit kemudian di

Info pertama, pilot Vidi SK Faris Gumilang menyampaikan rasa syukur usai putusan setelah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Vidi kepada awak media usai persidangan pada Kamis pagi tadi. Vidi mengaku bersyukur atas putusan yang diterimanya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara di Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Dikatakan Vidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan. Selain itu, Vidi berharap dapat kembali melanjutkan karirnya sebagai pilot. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak berhenti mengejar cita-cita dan tetap percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan. Info berikutnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke melaksanakan wawancara seleksi penerimaan peserta magang tahun 2026 pada Kamis tadi, pagi tadi. Seleksi dilakukan terhadap 4 peserta yang telah mendaftar di berbagai bidang keahlian. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan, Lapas Merauke memperoleh kuota sebanyak 8 peserta magang. Namun hingga penutupan pendaftaran, hanya 4 orang yang mengikuti proses seleksi karena sebagian pendaftar telah diterima di instansi lain. Menurut Henry, keempat peserta yang mengikuti seleksi berasal dari sejumlah bidang, di antaranya sumber daya manusia SDM, keperawatan, dan barang milik negara BUMN. Maksud kami BMN, seluruh peserta akan dinilai terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai peserta magang di Lapas Kelas 2B Merauke. Hendrik berharap kehadiran peserta magang nantinya dapat membantu pelaksanaan tugas di sejumlah bidang yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia, terutama kehumasan dan pelayanan kesehatan. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Teman terbaik.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Walaupun kita jadi suka
0: gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Pro 2 di mana saja berada. Senang banget kita ketemu di program Jaga Malam ya. Malam hari ini tentunya saya Kakak Franky menemani kalian semuanya Jaga Malam sampai jam 11 nanti. Seperti biasa ya, Jaga Malam berbagai informasi bakal kita bagikan untuk kamu dan juga lagu-lagu keren ya menemani suasana istirahat kamu ataupun juga suasana aktivitas kamu yang jam segini masih tetap beraktivitas ya. Tetap jaga kesehatan juga bagi yang masih beraktivitas ya teman Pro 2, karena tetap kesehatan itu adalah prioritas. Kalau tidak sehat maka segala urusan aktivitas kamu tentunya bisa saja tertunda ya teman Pro 2. Ya, seperti biasa Jaga Malam di malam Jumat ya atau Kamis malam teman Pro 2. Nantinya kita akan bagi informasi dari dunia, bukan dunia lain. Dunia teknologi ya teman Pro 2. Di mana bantu UMKM Indonesia? Ini ada perusahaan teknologi Vietnam ya yang meluncurkan Getfly CRM. Informasi teknologi lainnya juga ya teman Pro 2. Ini membanggakan kita juga ya yang ada di Indonesia. Tapi secara khusus ya yang ada di Lampung nih teman Pro 2. Di mana satelit Lampung ya. Wah, ya. Satelit Lampung 1 teman Pro 2 ini diluncurkan ke orbit dari China. Dan tentunya apa saja fungsi dari satelit Lampung 1? Ini adalah satelit yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ya. Wow, keren nih. Sekelas provinsi ya, udah punya satelit ya. Oke, nanti kita bakal kasih tahu juga ke kamu teman Pro 2. Informasinya bakal kita lengkapi dengan informasi teknologi lainnya ya sampai jam 9 untuk sesi pertama Jaga Malam ya. Dan kamu juga nih teman yang mau bergabung, salam-salam, request lagu, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 0821 4899 4964. Oke, 0821 4899 4964 ya teman Pro 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Franky, kita di Jaga Malam. Yogi.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Jaga malam.

Lanjut lagi jaga malam teman Pro 2 ya. Kita punya informasi yang udah kita siapin untuk kamu nih. Dimana untuk membantu UMKM Indonesia, perusahaan teknologi Vietnam ini meluncurkan Getfly CRM. Jadi perusahaan teknologi asal Vietnam, Getfly Vietnam Technology GSC, memperkuat jangkauannya ke Indonesia dengan menghadirkan platform Getfly CRM. Hal ini mendukung transformasi digital bisnis, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi platform Getfly CRM atau Customer Relationship Management memfokuskan UMKM yang sedang berkembang ya, sehingga di tengah persaingan pasar digital, UMKM Indonesia ini dapat mengelola operasionalnya lebih efisien. Sebagai platform CRM all-in-one, Getfly memungkinkan perusahaan mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Dan solusi ini mencakup aktivitas pra-penjualan, penjualan, layanan pelanggan, hingga koordinasi internal perusahaan. Kehadiran platform Getfly diyakini ya menjawab sejumlah tantangan dan kesulitan para pelaku usaha dalam pengelolaan pelanggan dan operational business. Jadi dengan teknologi yang dikembangkan, Getfly ini membantu ya perusahaan membangun proses kerja yang lebih terstruktur dan transparan. Perusahaan teknologi Vietnam ini menyajikan sejumlah fitur ya yang dapat meningkatkan produktivitas. Dan di samping itu Getfly CRM juga memiliki fitur yang bertugas untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Okay, itu dia satu info teknologi ya teman Pro 2, semoga ya mungkin baru saja di launching ya seperti itu. Tetapi kita berharap kedepannya ya benar-benar bisa mendukung, mempermudah penjualan, pemasaran ataupun juga pertumbuhan ya dari UMKM yang ada di Indonesia. Meskipun ya ini menggunakan perusahaan teknologi Vietnam ya yang meluncurkan yang namanya Getfly CRM ini ya, yang bisa memberikan dampak ya, karena platform Getfly CRM ini adalah platform yang memfokuskan UMKM ya yang ingin atau yang lagi berkembang. Okay. Kita punya informasi berikutnya lagi, satelit Lampung 1 meluncur ke orbit dari China. Ini kira-kira perlu bisa dikatakan Pemprov Lampung nih ngapain ya harus luncurkan atau punya satelit dan diorbitkan. Ya memang kalau diorbitkan ya tidak bisa di Indonesia ya. Salah satu tempat yang diorbitkan selain di Amerika ya di China ada. Tapi apa sih fungsinya sebenarnya teman Pro 2? Apakah berdampak hanya untuk masyarakat di Provinsi Lampung atau justru berdampak untuk Indonesia? Nantinya bakal Kakak Frankie kasih tahu ntar lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Lanjut lagi jaga malam teman Pro 2, satu info teknologi yang udah kita siapin lagi. Di mana teman Pro 2, satelit hiperspektral Lampung 1 ini berhasil berbasis kecerdasan artifisial atau AI diluncurkan dari perairan Haiyang, Provinsi Shandong, China pada hari Rabu kemarin ya. Jadi satelit ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan teknologi antariksa Star.Vision. Jadi peluncuran satelit dilakukan menggunakan rocket Smart Dragon 3 dalam misi OC Hyperspectral Twin Satellites. Peluncuran tersebut ya disaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama delegasi pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Shandong, Star.Vision, Aerospace, serta sejumlah mitra internasional. Nah, Rahmat berharap teknologi satelit dan AI dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan pembangunan yang lebih akurat. Jadi dikatakan oleh Rahmat bahwa ini adalah momen yang sangat membanggakan, di mana ia dapat menyaksikan bukan sekedar peluncuran sebuah satelit, tetapi dimulainya babak baru kerjasama internasional yang akan membantu Lampung memanfaatkan teknologi antariksa dan kecerdasan artifisial untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kerjasama tersebut ya tidak hanya sebatas pemanfaatan citra satelit. Pemprov Lampung juga akan membangun ekosistem teknologi, hiperspektral, dan AI melalui transfer pengetahuan, riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dalam implementasi satelit ini, Pemprov Lampung turut menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, untuk mengolah data satelit sebelum dimanfaatkan pemerintah daerah. Nantinya data yang diperoleh akan melalui proses kalibrasi, validasi kualitas, analisis hingga diterjemahkan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Rahmat menyebut kolaborasi dengan BRIN juga bertujuan ya memastikan seluruh pemanfaatan data dilakukan sesuai standar ilmiah serta regulasi penginderaan jauh yang berlaku di Indonesia. Nah, sektor pertanian disebut sebagai prioritas awal pemanfaatan Lampung 1 dengan data yang akan digunakan untuk pemetaan lahan, pemantauan kondisi tanaman, mendeteksi kekurangan air, mengidentifikasi gangguan tanaman hingga memperkirakan potensi hasil panen. Salah satu komoditas yang menjadi fokus awal ialah singkong. Selain pertanian, satelit tersebut juga ya teman diproyeksikan mendukung pemantauan lingkungan, kawasan pesisir dan kelautan, mitigasi banjir dan juga kekeringan, perubahan tutupan lahan, hingga perencanaan pembangunan daerah. Jadi teknologi ini ya teman bukan menggantikan petani, teknologi ini membantu petani dan pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Gubernur Rahmat juga mengatakan Lampung 1 merupakan satelit hiperspektral yang dibekali kemampuan AI untuk membantu pemrosesan awal data di orbit. Namun satelit tersebut masih harus melewati tahapan pemeriksaan sistem, stabilisasi, kolaborasi sensor, pengujian muatan dan validasi kualitas data sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberhasilan sesungguhnya juga ya teman bukan hanya ketika roket mencapai orbit, tetapi ketika teknologi yang dibawanya benar-benar membantu menyelesaikan tantangan pembangunan di daerah. Rahmat juga menekankan pembangunan dan peluncuran Lampung 1 tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Lampung. Pembangunan, kepemilikan hingga pengoperasian satelit menjadi tanggung jawab Star.Vision Aerospace. Sementara Pemprov Lampung mengambil peran sebagai mitra dalam pengembangan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan daerah. Wow, luar biasa ya. Sekelas provinsi loh teman Pro 2. Udah punya satelit sendiri. Dan yang luar biasa nih, kualitas gubernurnya nih oncengin jempol deh. Karena tidak menggunakan APBD, malah menggunakan atau tanggung jawab sepenuhnya dari Star.Vision Aerospace. Ini berarti kan negosiasi dan pendekatan yang tidak sembarang ya teman Pro 2 ya. Bisa terjalin kerjasama
yang justru menguntungkan ya, artinya tidak mengeluarkan modal gitu. Semoga ini menginspirasi juga ya, di saat provinsi lain ada beberapa provinsi yang tenaga ASN-nya apalagi dipikir mau dibayar gimana, ini malah Lampung beda banget ya, malah mikirnya udah lebih maju gitu, kasarnya kayak negara lain udah mikir ke bulan, kitanya masih berdebat perbedaan. Yang luar biasanya lagi, satelit ini memang diperuntukkan hanya untuk masyarakat Lampung ya, atau ke pemerintahan Lampung ya, termasuk masyarakatnya juga, baik itu untuk pertanian, kemudian juga ya kebutuhan lain-lainnya ya, mitigasi dini tentang kebencanaan, kemudian juga mendeteksi kayak kekurangan air, mengidentifikasi gangguan tanaman, kondisi tanaman, pemetaan lahan, ya memperkirakan hasil panen nantinya potensinya kayak gimana. Kemudian juga mendukung pemantauan lingkungan, kawasan pesisir dan kelautan, mitigasi banjir dan kekeringan, perubahan tutupan lahan, hingga perencanaan pembangunan daerah menggunakan satelit ini ya, dengan teknologi yang ya udah serba AI ya teman produan. Oke, good untuk Lampung. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi untuk jaga malam. Kita jeda dulu ya, nantinya kita akan ngikutin seperti biasa ya program Music Live Chat ya, yang hadir setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 malam ya waktu Merauke. Dan untuk malam hari ini nantinya kita bakal ngobrol bareng Baranagata. Nanti ada Kak Edit ya yang akan mandu dari Studio Pro 2 Jakarta, yang disiarkan berjaringan di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Dan nanti setelah itu baru jam 10 ya, selesai MLC, Music Live Chat, Kakak Frankie balik lagi untuk melanjutin sesi jaga malam. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ya di 96.4 ataupun juga di RRI Digital ya, untuk audio streaming kita on terus.

Di minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini. Yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edith. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edith.
0: Betul.
1: Kita ngobrol dikit. Semoga Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Benar
1: juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan kayak diracunin gitu kan
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas
0: 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya, awalnya piano dulu.
0: Oh piano dulu, oke. Okay. Okay.
1: Cuman, okay, mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener, gitu ya. Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya gak, anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen bener belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
1: Nah kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
0: Oh oke, okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh main, I see.
1: Pengen Ungu pak gitu, yeah. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh, oh, belajar terus ya gitu.
0: Iya sih, itu seru sih, itu seru, seru sih.
1: Seru betul.
0: Bener-bener, karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan, dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener, tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh ngeband, dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh main gitar aja, oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak, 2019-2020 okay lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oh enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi okay. tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: yes,
1: oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke, bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi ya, kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya udah bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja
1: nih.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo? Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi dukanya, lagu duka ini apa? Tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih, mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar, maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin ya mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung wah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa, jangan.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Okay. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang

0: walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul,
0: udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini, oh oke.
1: Bener. Karena gitu. ya itu balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
0: Ego,
1: kan.
0: Betul.
1: Kita kan gitu, jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
0: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
1: Oke.
0: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
1: Yes.
0: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dr. Tirta ya, Raditya Dika kalau gak salah.
1: Iya,
0: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu, masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
1: Oke.
0: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
0: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
1: peran
0: pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
0: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
1: Iya, benar.
0: Suaranya gini gitu.
1: Benar.
0: Janganlah itu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
0: Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya.
0: Serem juga sih ya.
1: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
0: Waduh, kan? Terima kasih banyak mas.
1: Terima kasih.
0: Betul emang, itu ya.
1: Iya kan. Betul, rasanya gak akan sedalam itu bro.
0: Betul,
1: iya kan?
0: Betul.
1: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
0: Ya, itu, teman-teman.
1: Oke.
0: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
1: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini. Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah, bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: ya
1: banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya udah tenang gitu ya. Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa ya?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Harus di-spill.
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Dari seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop. Masih, ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan seperti bilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. Beatles. Beatles. Okay. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum okay, menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke. Okay.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat
1: single-singlenya.
0: Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Jaga Malam.
6: Lanjut lagi teman Produa, sebelum jaga malam kita sudahi ada satu kisah inspiratif yang mau kakak Frankie bagikan ya, menemani suasana istirahat kamu ya. Bagi kamu yang sudah istirahat, kalau yang masih beraktivitas, bekerja, semangat ya. Judul kisah inspiratif atau cerita inspiratif kita yaitu Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup. Iya, ceritanya yaitu seorang pemuda berusia 24 tahun ini sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api dan ia pun juga berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya pun juga tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya, dekat mereka ya, memandang pemuda berusia 20 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Kemudian pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda itu kembali lagi berseru, ya pemuda 24 tahun tadi ya, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Dan akhirnya si pasangan muda tadi ya, tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka. Si pria tadi pun berkata ya kepada pasangan muda tadi ya, prianya yang berkata kepada orang tua si pemudanya, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Kemudian orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari dokter. Anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan donor mata dan baru melihat hari ini di usianya yang ke-24 tahun. Ya, pesan moral dari kisah ini ya teman Produa, setiap orang tuh memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, jangan cepat ya untuk menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Ya, jadi memang kalau kita yang tidak ada di posisi orang tua tadi ya pasti rasa aneh ya. Anaknya berusia 24 tahun kok kaget kayak udik begitu ya, melihat awan bergerak lah dan sebagainya. Padahal sejak lahir anak itu baru saja melihat di usianya ke-24 tahun setelah operasi mata ya. Nah, jadi seringkali teman produk kita menganggap orang lain itu mungkin kita menganggap bahwa orang lain itu kok tertinggal ya. Nah, kita kan kitanya tidak. Tapi kita tidak mengetahui di balik rasa baru atau sesuatu yang baru dia temui, sesuatu yang baru dia rasakan, ya mungkin bagi kita sesuatu yang sudah sangat umum ya. Tapi bisa saja seseorang itu dia baru saja merasakan itu yang istimewa gitu. Jadi standarisasi atau levelitas orang tuh berbeda-beda. Seperti kan ada orang yang justru menganggap Memiliki sepeda itu sesuatu yang sangat berharga, tapi mungkin mereka yang sudah punya motor memiliki sepeda sesuatu yang biasa saja. Demikian pun juga level yang di atasnya lagi ya. Itu kalau kita ngukur dari kepemilikan kendaraan yang kita punya. Demikian pun juga rumah, demikian pun juga karir, ya kan teman Pro 2 ya. Jadi alangkah baiknya jangan pernah membandingkan karir kita atau keadaan kita, kepemilikan kita yang kita anggap lebih duluan, lebih baik, lebih mahal, lebih istimewa daripada yang ada di sekitar kita. Fokus sama diri sendiri, bertumbuh dan berkembanglah sesuai dengan capaian yang kamu target secara masing-masing. Karena standar ketinggian dan kelebihan seseorang itu nggak bisa kita ukur berdasarkan standarnya kita. Oke, sampai di sini dulu ya teman Pro 2 untuk program Jaga Malam. Dan kakak Frankie ingatin sebelum istirahat ya, bagi kamu yang sudah di rumah, yang sudah di kos, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga ya teman Pro 2 yang sudah tidak digunakan, udah dipadam atau di off kan ya. Sehingga malam ini akan menjadi malam yang aman, malam yang nyaman ya untuk istirahat kamu. Dan kamu juga yang masih di luar, yang lagi bekerja, bertugas, para petugas keamanan TNI Polri, para security semuanya, kita juga ucapin selamat bertugas ya. Tetap utamakan keselamatan juga, utamakan kesehatan juga, meskipun jam-jam segini kamu masih bekerja karena memang tuntutan pekerjaan ya, dan yang lainnya sudah beristirahat. Dan jangan lupa lewat pulang ke rumah lewati jalan yang aman. Kalaupun harus putar jauh, harus cari jalan yang terang, ya tidak apa-apa. Yang penting tiba di rumah, di kos dengan selamat. Karena orang-orang rumah pun juga menanti kamu ya teman Pro 2. Dan besok Pro 2 RRI Merauke akan kembali mengudara dari jam 5 pagi. Kita masih siaran malam ini sampai jam 12 malam. Sekitar setengah 12 nanti masih ada drama radio dan juga lagu-lagu hiburan lainnya ya. Oke teman Pro 2, Kak Pregi juga sapa buat ke teman-teman barista yang ada di Warkop Nyur Rahmat ya, di NR Coffee yang ada di Jalan Ermasu. Buat owner Kak Ical, buat barista Kak Heri, buat Meli, juga buat Kak Poli ya. Oke, okay, yang kayaknya tugasnya tadi siang. Juga buat siapa lagi ya? Oh, Kak Linda, CF kita always. Dan juga para teman-teman yang ada di Warkop Nyur Rahmat ya, baristanya ataupun juga para pengunjung, selamat menikmati setiap seruputan atau seduhan kopi, minuman, dan pesanannya. Oke, dari Studio Pro 2, saya Kakak Frankie Wahyu undur suara, mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas. Ketemu saya besok siang ya, di jam 1 sampai siang dan jam 4 di sore ceria. Salam sehat, dadah, bye-bye.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Jangan ya. Tolong ya pikirin lagi. Demi anak kita. Aku mohon ya.
1: Maaf Bun. Keputusan ayah sudah bulat. Ini juga demi kita semua.
2: Mas, yuk kita berangkat sekarang.
0: Ayah, tolong ya.
1: Arumi harus ingat pesan ayah. Ayah sayang sekali sama Arumi.
0: Jangan pergi ayah. Ayah jangan tinggalin Arumi dan Bunda.
1: Ayah pergi ya Bun. Tolong jaga Arumi. Assalamualaikum.
0: Duh, Arumi panasnya gak turun-turun. Aku coba telepon ayah dulu deh. Ayah. Ayah. Halo?
3: Iya, halo Bunda.
0: Ayah, gimana ini? Arumi panasnya gak turun-turun.
3: Ayah. Udah cek suhunya berapa?
0: Ayah.
3: Obat penurun panasnya udah berapa kali?
0: Suhunya sekarang 39 derajat ya.
4: Ayah.
0: Obatnya udah 3 kali.
4: Ayah.
0: Arumi, manggil-manggil kamu terus ya.
3: Iya Bun, ayah belum bisa pulang nih. Kan Bunda tahu kalau kondisinya sekarang kayak gini.
4: Bunda, itu ayah telepon ya.
3: Tolong kasih teleponnya ke Arumi Bun.
0: Iya ya. Arumi, ini ayah mau ngomong.
4: Halo ayah. Ayah. Arumi sakit. Ayah cepat pulang. Arumi kangen sama ayah.
5: Maaf dok, pasien COVID di Bangsal butuh tindakan.
4: Ayah?
3: Ayah, nanti saya ke Bangsal.
4: Siapa itu ayah?
3: Arumi, kamu sama Bunda dulu ya. Ayah tutup dulu teleponnya.
4: Ayah? Ayah, COVID itu siapa ya? Ayah? Ayah? Aku benci ayah.
6: Aku yakin ayah sudah tidak peduli lagi padaku.
7: Fitri Ardianti sebagai Arumi, Radian sebagai Arumi kecil, Rinda sebagai Bunda, Redi Soekardi sebagai ayah, Marisa sebagai Tante Laras.
0: Nak,
4: aku benci ayah. Gara-gara ayah, teman-teman aku ngeledekin aku.
0: Ngeledek gimana?
4: Kata teman-teman aku, karena aku nakal, ayah pergi ninggalin aku. Ayah jahat sama aku, Bun. Aku benci ayah.
0: Shh, enggak sayang. Ayah itu sayang banget sama Arumi.
4: Kalau ayah sayang sama aku, kenapa ayah ninggalin aku, Bunda?
0: Shh, udah ya, udah.

0: Berdoa dulu sayang. Nah, sekarang tiup lilinnya.
1: Yeay. Tahun lalu, ayah kasih hadiah peluit ini, Bun. Kata ayah, kalau aku tiup peluit ini, ayah pasti datang.
0: Sudah, Aruni. Jangan tiup lagi. Aruni, sudah.
1: Kenapa, Bunda? Kok ayah nggak datang? Apa karena Aruni nakal?

0: berbulan-bulan aku lalui tanpa ayah. Sampai tiba-tiba, wanita yang pergi bersama ayah datang lagi ke rumah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngapain tante kesini? Pergi! Pergi!
1: Tenang ya nak ya, pergi. Tenang, tenang. Bunda kamu ada.
3: Siapa yang datang Aruni?
2: Pergi tante!
3: Oh, kamu, ada apa?
1: Mbak, saya datang ke sini mau kasih kabar tentang Mas Rusdi dan juga mau kembaliin barang-barangnya, Mbak.
3: Loh, Mas Rusdinya mana?
1: Maaf, Mbak. Mas Rusdi terpapar COVID dan tidak tertolong.
3: Gak mungkin. Mas Rusdi.
2: Bunda, Mas Rusdi. Bunda, COVID itu siapa? Bunda. Bunda.
3: Aruni.
2: Kenapa Bunda?
3: Ayah Aruni.
0: Saat itu aku bingung. Ada apa sebenarnya? Bunda nangis sepanjang hari. Sampai Tante Laras memberikan hadiah dan rekaman yang berisi suara ayah.
4: Selamat ulang tahun anak cantik kesayangan ayah. Wah, Aruni semakin besar ya. Ayah doakan Aruni jadi anak yang cantik, pintar, nurut sama bunda. Aruni, maafin ayah ya. Waktu Aruni sakit, ayah gak ada di samping Aruni. Aruni ulang tahun, ayah juga gak bisa datang buat ngerayain bareng kamu. Sayang, bukan karena ayah gak sayang sama Aruni. Ayah sangat sayang sama Aruni. Tapi sayang, ayah sebagai dokter punya tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Ayah yakin suatu saat nanti Aruni akan mengerti apa yang ayah maksud. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya sayang. Ayah sayang sama Aruni.
5: Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Duwianto Humardani. Penulis naskah Marlita. Penyelia musik Glagah Abiasa. Teknik dan montase Noval Noviansyah.
0: Sekarang, aku mengerti apa yang ayah maksud saat itu. Karena rekaman itu juga, saat ini aku menjadi seorang dokter. Sama seperti ayah. Dan saat ini, aku ingin bilang ke ayah, aku sayang dan bangga dengan ayah.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif dari gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

0: Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menolak info menyesatkan. Bagian firman Tuhan yaitu Mazmur 12. Era kita adalah era reformasi. Dengan banyaknya alat-alat informasi yang canggih dan menarik, tidak ada orang yang hidup dalam tekanan, yang kemudian hidup bebas dari televisi, bebas dari radio, bebas dari internet, bebas dari HP, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh informatika sangat kental dalam kehidupan kita, sehingga dengan berbagai macam informasi bisa saja menyesatkan kehidupan kita ketika kita tidak punya filter ataupun penyaring dari informasi-informasi yang kita terima. Pemazmur menyinggung tentang bibir manis, lidah pembual, dan penindas terhadap orang lemah dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam era informasi ini, kita menyadari bahwa memang penyalahgunaan karakter dan penghancuran masa depan itu mudah terjadi. Kita tertipu oleh iklan-iklan yang menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu dan yang memberi gambaran kehidupan yang tidak benar. Generasi muda, khususnya kita yang ada di Merauke, perlu diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah sajian iklan atau film yang tidak berbau etis, yang syarat akan berbagai macam hal yang membuat kita tidak lagi mengaku Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sebagaimana pemazmur, orang Kristen harus resah dan peduli terhadap berbagai kebohongan, penipuan, penindasan yang datang melalui info-info jahat media-media massa yang di dalamnya dapat membuat kita ada dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, gereja yang adalah wakil Allah di dunia ini harus bangkit, harus mampu berani, harus mampu menyuarakan didikan kepada semua orang, terlebih khusus generasi muda yang begitu mudah dibohongi, begitu mudah dipengaruhi dengan berbagai macam informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, terutama yang dikaruniakan kedudukan dalam kepemimpinan, harus menjadi teladan agar kita mampu berbicara atau menyampaikan informasi yang didasarkan kepada kebenaran dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita sendiri perlu menjaga perilaku dan sikap hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita kumandangkan, sehingga kita menjadi saksi yang sungguh-sungguh berkuasa. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu memilah-milah informasi yang baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga kehidupan kita secara keseluruhan, lalu kita menolak informasi-informasi yang menyesatkan. Berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berguna untuk kehidupan kita, tetapi itu menjadi sebuah musuh dalam kehidupan berkristen kita ketika kita mendewakan semuanya lalu melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan bijaksana menggunakan informasi-informasi yang telah kita dengar, baik lewat televisi, radio, internet, Facebook, dan lain sebagainya. Kita memilah-milah mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Semoga inspirasi rohani di pagi ini memberkati, punya makna tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Info Pro 2FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 7 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Pilot VDS Kavares Gumilang menyampaikan rasa syukur usai putusan SLA dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Vidi kepada awak media usai persidangan pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Vidi mengaku bersyukur atas putusan yang diterimanya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya tim kuasa hukum Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara di Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Vidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terhadap unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan. Selain itu, Vidi berharap dapat kembali melanjutkan karirnya sebagai pilot dan ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak berhenti mengejar cita-cita dan tetap percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan. Info kedua, pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia di wilayahnya. Upaya itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MOU dengan Akademi Yalai Kamaru Merauke dan Politeknik Pertanian Yasanto Merauke. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan di Salor, Merauke pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Gubernur Apollo Savanpo mengatakan penguatan SDM harus ditopang sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Gubernur menyebutkan saat ini Indonesia memiliki sekitar 4.778 perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Semua institusi itu diharapkan menghasilkan SDM yang kompeten sesuai bidang keahlian dan kebutuhan pembangunan. Ia juga menegaskan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, diperlukan sinergi, pembagian peran, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerjasama Pemprov Papua Selatan dengan Akademi Yalai Kamaru dan Politeknik Pertanian Yasanto diharapkan menjadi langkah awal mencetak SDM Papua Selatan yang siap mengisi kebutuhan pembangunan di sektor pertanian, vokasi, dan profesi lainnya di wilayah tersebut. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

berjumpa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini. Di tiap keberadaanku, ku rasa.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Halo, Tom Bro 2, selamat pagi. Kita kembali lagi Tom Bro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Dan Tom Bro 2 di pagi hari ini yang cerah ya, Tom Bro 2. Barat sama Haidar di sini di Spada, selamat pagi Tom Bro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti nih Tom Bro 2, dengan membawakan info-info menarik di pagi hari ini dan juga memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya ya Tom Bro 2. Dan kalau misalkan Tom Bro 2 nih ada yang mau diputerin lagunya di pagi hari ini, mungkin yang sekarang baru mau berangkat ke sekolah ya Tom Bro 2, ataupun ke kantor gitu kan, ataupun kemana gitu Tom Bro 2. Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat Tom Bro 2 ya, kalau misalkan mau request lagu, mau nitip salam di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan juga hati-hati ya buat kamu Tom Bro 2 yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah, menuju ke kantor, patuhi lalu lintas Tom Bro 2. Jangan ngebut-ngebutan di pagi hari ini gitu ya, biar selamat sampai tujuan. Jadi kita juga tetap berenergi, tetap semangat gitu Tom Bro 2. Dan yang pasti, jangan lupa sarapan sebelum kamu menuju tujuanmu, biar tetap semangat gitu Tom Bro 2. Oke Tom Bro 2, setelah ini Haidar pasti bakal balik lagi nih, bakal nemenin kamu sampai jam 9 dan juga memberikan kamu info-info menarik. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 7 Agustus. Kira-kira ada apa aja? Setelah itu bakal Haidar bawain, jadi jangan kemana-mana ya Tom Bro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

Kembali lagi Tom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini Tom Pro 2. Semoga kamu masih bahagia ya, masih bersemangat di Tom Pro 2. Yang mungkin sekarang udah selesai sarapan nih, udah tinggal berangkat aja ke sekolah ya buat kamu. Dan di hari ini Tom Pro 2, kali ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi nih Tom Pro 2 di tanggal 7 Agustus. Kira-kira ada apa aja ya Tom Pro 2, karena ada beberapa momen penting ya Tom Pro 2, baik di Indonesia ataupun di dunia. Kalau misalkan di tanah air sendiri, hari ini tuh dikenal sebagai Hari Hutan Indonesia, sekaligus nih Tom Pro 2, sekaligus hari terbentuk.

bentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi Hari Hutan Indonesia itu tuh jadi momentum untuk mengingatkan kita lagi di tahun 2022 untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Dan juga di tanggal 7 Agustus nih, itu menjadi tanggal bersejarah juga ya tahun 2022, karena pada tanggal 7 Agustus di tahun 1945 PPKI itu resmi dibentuk dan dipimpin oleh Soekarno dengan wakil ketuanya itu Muhammad Hatta. Jadi PPKI itu berperan penting nih dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Sementara itu di tahun 2022 di luar negeri, di tanggal 7 Agustus itu tuh di Kolombia ya tahun 2022, itu memperingati hari pertempuran Boyaca. Jadi itu menandai kemenangan pasukan kemerdekaan pimpinan Simon Bolivar atas Spanyol di tahun 1819. Jadi peristiwa itu menjadi tonggak penting lahirnya kemerdekaan buat negara Kolombia. Dan di Australia sendiri ada juga nih tahun 2022. Di tanggal 7 Agustus itu diperingati sebagai Hari Karyawan Perawatan Lansia. Ini tuh sebuah penghargaan buat para tenaga yang merawat dan juga mendampingi lansia ya. Mulai dari perawat sampai staf pendukung lainnya nih. Jadi banyak banget ya tahun 2022 di tanggal 7 Agustus ini tuh untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan, menghargai sejarah, perjuangan bangsa kita, sama mengapresiasi mereka-mereka yang berkontribusi bagi kehidupan masyarakat nih tahun 2022. Dan di hari ini juga buat kamu yang ulang tahun nih, yang menjadi hari spesialnya, selamat ulang tahun tahun 2022. Semoga kamu diberkahi, semoga kamu diberikan umur panjang, kesehatan, dan juga yang pasti ya tahun 2022 diberikan kemudahan dalam menjalani sesuatu yang kamu inginkan atau pengen kamu targetkan gitu tahun 2022 ya. Semoga semuanya bisa tercapai dengan lancar, amin. Selain itu tahun 2022 masih banyak lagi hal-hal yang bakal Haidar bagiin di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Padang.
3: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, siapa nih yang udah nonton Spider-Man Brand New Day teman Pro 2? Dan ternyata nih ya, hasil dari kita menonton nih teman Pro 2 dari film Spider-Man Brand New Day ini tuh mencetak rekor baru loh teman Pro 2 sebagai film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026. Jadi cuma seminggu ya, dari seminggu sejak tayang di bioskop ya teman Pro 2, film produksi dari Sony Pictures dan juga Marvel Studio ini tuh berhasil menggeser Toy Story 5 dari puncak box office di tahun ini. Wow, cepet banget ya teman Pro 2 ya. Buat yang belum tahu nih, kalau misalkan Spider-Man yang Brand New Day kali ini tuh kan dibintangi sama Tom Holland sama Zendaya ya teman Pro 2, dan itu tuh udah mendapatkan atau menghasilkan pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun rupiah nih teman Pro 2. Dan dari jumlah ini nih, sekitar 449 juta dolar Amerika Serikatnya itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara. Sementara untuk 706,3 juta dolar Amerika Serikat disumbang pasar internasional nih teman Pro 2. Berarti banyaknya yang dari luar ya, lebih banyak dari pasar luar Amerika yang menyumbangkan atau memberikan, menghasilkan kepada film Spider-Man Brand New Day ini. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, Brand New Day juga mencatatkan nih pendapatan hari Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik di Amerika sendiri nih, yaitu sekitar 42 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini tuh melampaui rekor yang sebelumnya dipegang sama Spider-Man No Way Home. Dan ini juga menjadi film yang menjadi film tercepat kedua yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat nih, hanya dalam waktu 6 hari teman Pro 2. Dan rekor tercepat itu masih tetap dipegang sama Avengers Endgame yang mencapai angka tersebut dalam waktu 3 hari. Dan keberhasilan ini tuh membuktikan itu teman Pro 2, kalau misalkan banyak banget nih yang nonton sama antusiasme para penggemar gitu kan terhadap film superhero, sekaligus juga memperkuat dominasi Spider-Man dan Marvel nih di industri perfilman global sepanjang tahun 2026. Apakah kamu teman Pro 2 salah satu orang yang sudah menyumbangkan dan memberikan film Spider-Man Brand New Day itu menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026? Dan menurut kamu sendiri nih, untuk film Spider-Man ini itu apa yang kamu bisa petik nih teman Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini teman Pro 2, kita bakal kembali lagi buat memberikan kamu info. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, ada kabar terbaru yang datang dari para penggemar Park Ji-hoon nih. Jadi agensi YY Entertainment itu mengumumkan nih kalau misalkan agenda fan meeting Park Ji-hoon di Shanghai resmi dibatalkan. Kira-kira kenapa nih teman Pro 2? Setelah ini bakal hadir bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi di Sepadat Tom Pro 2, dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Kali ini Haidar punya info nih Tom Pro 2, yang datang buat kamu-kamu penggemar dari Park Ji-hoon nih. Jadi agensi dari YY Entertainment ya Tom Pro 2 mengumumkan kalau misalkan ada agenda fan meeting yang dilakukan di Shanghai untuk Park Ji-hoon, Park Ji-hoon ya Tom Pro 2 ya, itu resmi dibatalkan nih. Jadi itu dikabarin lewat pernyataan resmi di tanggal 5 Agustus 2026 kemarin. Jadi agensi itu ngejelasin kalau misalkan pembatalan fan meeting itu dalam rangkaian tour FanCon Asia bertajuk Reflect ya Tom Pro 2 dilakukan karena ada situasi yang tidak dapat dihindari. Dan acara itu tuh sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 26 September. Dan YY Entertainment itu nyampaikan apresiasi nih Tom Pro 2 kepada seluruh Mei. Jadi itu tuh sebutan ya, buat yang belum tahu, sebutan bagi para penggemar dari Park Ji-hoon atas dukungan dan juga antusiasmenya nih Tom Pro 2 terhadap rangkaian tour yang sedang berlangsung. Dan agensi juga meminta maaf kepada para penggemar yang ada di Shanghai gitu kan, karena pada saat mereka udah bersiap tapi ternyata tidak jadi. Diharapkan bisa memahami kondisi dan juga situasi yang menyebabkan perubahan jadwal ini. Meski agenda di Shanghai dibatalkan ya Tom Pro 2, untuk rangkaian tour FanCon Reflect ini itu tetap berlanjut sesuai jadwal di negara lainnya. Dan kabar baiknya nih Tom Pro 2 buat kamu para Mei di Indonesia, Park Ji-hoon tuh akan dipastikan tetap akan menyapa. Itu tuh di tanggal 29 Agustus 2026 di Jakarta ya Tom Pro 2. Dan fan meeting itu akan dijadwalkan berlangsung di Spike Air Dome di Peak 2. Jadi buat kamu nih para Mei di tanah air di Indonesia ya, ini tuh jadi kesempatan buat kamu nih buat ketemu langsung dengan Park Ji-hoon dalam rangkaian tour Asia yang masih terus berjalan sampai sekarang. Jadi tetap pantau aja ya Tom Pro 2 untuk informasi resminya dari pihak promotor dan juga agensi nih, buat tahu perkembangan terbaru terkait acara dari fan meeting dari FanCon Asia dari Reflect ini ya. Dan Tom Pro 2, Haidar pengen tahu deh, karena Haidar kan belum pernah datang ke fan meeting kayak gini ya. Buat kamu nih yang udah pernah, mungkin udah pernah datang ke fan meeting, udah pernah ketemu sama idol-idol kamu di tempat kayak gitu tuh, biasanya kamu ngapain sih Tom Pro 2, dan apa yang kamu rasain pada saat kamu ketemu sama idola kamu nih? Yang awalnya cuma dilihat di depan kaca aja gitu ya, di layar LCD monitor HP atau mungkin komputer ya, laptop gitu. Sekarang bisa ketemu langsung, itu euforia seperti apa sih yang kamu rasain Tom Pro 2? Haidar pengen tahu deh. Kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp di 0821-4899-4964. Dan setelah ini masih ada lagi Tom Pro 2 info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana ya, karena Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar. Kali ini teman Pro 2, ini ada kabar terbaik nih. Kabar menarik ya. Dan juga terbaik sih teman Pro 2. Yang datang buat kamu nih penggemar science fiction. Jadi ada aktor Henry Cavill nih yang membagikan perkembangan proyek terbaru adaptasi dari Warhammer 40.000 yang tengah dikembangkan sama Amazon nih teman Pro 2. Bareng-bareng sama Amazon gitu ya. Dan itu datang dari unggahan di Instagramnya Henry Cavill, teman Pro 2. Jadi dia tuh ngungkapin kalau misalkan proses pengembangan serial live action itu tuh terus berjalan. Dan dia juga ngumumin nih penulis sekaligus sutradara Mike Flanagan itu resmi bergabung untuk menulis naskah dan juga mengembangkan cerita Warhammer 40.000 ini. Dan menurut Cavill nih, teman Pro 2 ya, dia bareng-bareng sama produser Natalie Visusko itu udah bekerja sama dengan Mike Flanagan untuk menyusun konsep kreatifnya. Ya ngelihat gitu ya, semasa Warhammer 40.000 itu tuh sangat luas banget nih teman Pro 2. Ya proses adaptasinya itu membutuhkan persiapan yang matang biar tetap sesuai sama dunia aslinya. Tapi selain serial live action ya teman Pro 2, Cavill juga tuh memastikan nih project serial animasinya itu juga lagi dipersiapkan. Jadi animasinya itu akan digarap bersama dengan saudara Dave Wilson, terus penulisnya tuh John Orloff sama Blur Studio juga. Dan ini tuh bakal jadi bagian dari semesta Secret Level nih teman Pro 2. Dan ceritanya tuh nanti bakal berfokus di The Dead Watch, pasukan Elite Space Marines yang bertugas untuk menghadapi ancaman alien. Dan Henry Cavill juga menegaskan nih ke dirinya kalau misalkan dia tuh bakal tetap jadi pemeran utama dalam serial live actionnya. Namun identitas karakternya tuh masih dirahasiakan nih teman Pro 2 buat apa yang diperanin sama Henry nanti. Dan untuk saat ini, sampai saat ini gitu, Amazon tuh belum mengumumkan jadwal penayangan resmi buat serial live action ataupun animasinya ya teman Pro 2 untuk Warhammer 40.000 ini. Namun udah dipastiin kedua proyek itu tuh masih bisa berjalan dan masih dalam tahap perkembangan nih teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya itu tuh bakal diumumin pada waktu mendatang. Jadi kita tungguin aja ya teman Pro 2 buat kamu nih, apalagi yang biasa main gamenya gitu, terus ngelihat ada bakal diadaptasi jadi live action, bakal jadi serial animasi juga. Wah, kira-kira sekeren apa ya teman Pro 2? Ekspektasi Haidar sih tinggi banget ya sama Warhammer 40.000 ini sebagai pencinta juga dari Space Marines ya, ngelihat mainin gamenya dari Warhammer 40.000. Jadi kita lihat aja teman Pro 2, semoga aja sesuai dengan harapan kita, meskipun jangan terlalu tinggi takutnya jatuh juga ya teman Pro 2, tapi kita tunggu aja untuk kabar terbarunya nanti dari Warhammer 40.000, semoga aja datang cepet ya, jadi kita bisa menikmati dengan cepat juga. Tapi kualitasnya tetap bagus. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di jam 8 lewat 30 menit Haidar bakal balik lagi. Dan juga gak sendiri ya teman Pro 2, kita bakal ngedengerin dari stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca di hari ini buat Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya, dan juga besok hari. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke. Dan kita ada di info cuaca nih teman Pro 2. Dan juga sudah bergabung dengan kita salah satu prakirawan cuaca ya, dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Harun Ar-Rasyid. Selamat pagi Kak Harun.
5: Halo, selamat pagi Kak Hidan.
4: Gimana kabarnya hari ini Kak Harun?
5: Alhamdulillah baik Kak.
4: Alhamdulillah baik. Kak Harun, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
5: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani bagi Anda dalam segmen informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Harun Ar-Rasyid, mari kita simak informasi perkiraan cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk pagi ini diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan juga akan berkondisi berawan, malam hari juga akan diperkirakan masih berkondisi berawan, sedangkan untuk dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 94%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara, dengan kecepatan rata-rata mencapai 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nakoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yusyarsu diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada malam hari setinggi 5,4 meter pada pukul 18.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi esok pagi hari setinggi 3,8 meter pada pukul 8.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari setinggi 2 meter pada pukul 12.00 WIT. Dan juga surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari nanti setinggi 1,2 meter pada pukul 2.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Sabtu 8 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkondisi hujan lokal. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Ar-Rasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemeriksaan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih banyak Harun Ar-Rasyid atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Selamat kembali bertugas dan juga tetap bahagia Kak Harun. Terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Dan teman Pro 2, itu tadi ya info cuaca yang sudah diberikan bersama dengan Kak Harun Ar-Rasyid, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang hari ini gitu ya, mungkin mau keluar-keluar gitu atau masih mau berencana untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan ya teman Pro 2, hari ini akan berawan. Jadi hati-hati aja kalau misalkan ada kemungkinan turun hujan, jadi siapin buat jas hujan atau mungkin bawa payung ya kalau misalkan mau keluar. Juga kamu kalau misalkan mau jalan-jalan, hati-hati buat yang naik motor dan juga naik mobil ya, kalau misalkan jalan nanti licin, dan biar pelan-pelan aja gitu teman Pro 2, jangan kebut-kebutan selama perjalanan biar kita selamat sampai tujuan. Oke teman Pro 2, Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti ya. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haider tungguin sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit di teman Pro 2. Sudah di penghujung acara dari Sepada nih. Thank you banget ya teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Sepada di pagi hari ini. Semoga bisa menambah energi kamu, bisa menambah rasa bahagia ya teman Pro 2, dan juga dopaminnya naik dikit. Mungkin bisa ya teman Pro 2, setelah ini di jam 9 nih kalian bakal ngedengerin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu terbaru ya teman Pro 2, akan mendengarkan hit list. Habis itu nanti di jam 10 Haidar bakal balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 dengan membawakan info Pro 2 ya, setelah lagu Indonesia Raya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.